0: Kunci, coba cinta. Bicara jumpa lo ma.
1: Bahan dan kemada asubah. Ini, lukupatan samurana meitaren albarkaan.

an gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo madam Morris ke da abokan ki sai ci ku saukan lafiya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya yau Litini 20 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya wanda ya zo daidai da 5 ga watan Safar din shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin daukacin abokan aiki musamman ummar Tukur Saliwo dan da ni Kabiru Muhammad dan Bauchi Kabiru Muhammad Sha'ibu nake fata za ku ji dadin kasancewa tare da mu daga yanzu har zuwa karfe 4:30 sai dai zamu fara da neman afuwa cewa shirin mu na kokan kurciya yana makale dan haka bari mu fara shakatawa da farfayin da ke bisa inji kafin mu ga abin da hali zai yi duk shirye-shiryen yansu makale sai dai a cigaba da kasancewa tare da mu dan mu ga abin da hali zai yi

haka ne kan rayuwa haka take da fatan Allah ya sa mu cikin imani har yanzu muna nika sakon tarziya ga al'umma da ke Yabo da Shagari akan mun san labarin hadarin mota da aka yi kuwa da wasu matasa da kusa suka taso daga can Shagarin da Yabo zuwa na Lagos a shekarun jiya kuma Allah da ikon sa an yi hadarin mota inda aka samu labarin mutum tara suka riga mu gidan gaske yan asalin yankin Shagari da kuma Yabo da fatan Allah ya ji kansu da gafara ta zuwa Allah ya sa mu cikin imani su amin har yanzu kuwa muna saki miƙa wannan tarziya ga ainihin mutanen jigawa yan ringin da mace mun ji labarin cewa wani jirgin ruwa na kwale-kwale wata ya kife da manoma a ƙauyen Mallamawar yan dutse da ke da mutum aƙalla 40 a kasar mata da ƙananan yara a lokacin da ake iskan hadari sun ma dai mun samu labarin mutum shida sun riga mu gidan gaskiya yanzu zuwa ana aikin ceto a hali yanzu inda aka ceto mutum 23 da fatan wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kansu da gafara wanda suka samu rauni Allah ya ba su sauki cikin hanzari to su kuma bangaren wannan sashi yanzu ga wani sako da muka samu daga hannun sarkin Hausa na wato Iwekoro da ke Jakun na gada yace sun bude kasuwa sabuwa suna neman masu bukatar su ga kayayyaki a wannan kasuwa da bude yanzu don mai son kama shago ana maraba da shi kuma akwai farashi mai sauki ragon malam masu bukatar da su suna ikiran su a lambar waya kamar haka akwai 081-555-555 wato 4 8-3-5-5 wato 5-2 yana akwai 081-338-2-2-0 sai kun kira don jin karin bayani a wannan sabon kasuwa da aka bude a Iwekoro Ilaro da ke cikin jihar Ogun to Kabiru ina ganin yanzu muna kokarin tashi da nuku sura ina ganin minti suka rage mana mu haɗa misalai da bangaren Yarbawa